0: yamnwa sepe la reyusite de kabrini si chambo bula alikira na bulashi bere wo nyine kabrino na bufa komputa kara na bufa achira kebo bukuro fakire mbatmamni adena yumana mma bere sukma bukuro butiengu menem haribo ba oma gomnanti sanu
1: oyo adena uma owa
0: munda ku encore c'est la réussite de Cabrino ziama kuruma nyinespa encore fere ay changara funya mamso abrangona ninyo ngbengbe buruni nu abranna ninu abrangona abramokwe buruni za buruni je wala abrangona ni je abraso ningona buruni na abrang